Effort. Effort of Yusaha, Yusaha. Yusaha. Idet, Yusaha, Idet, Yusaha. Ha ha ha, ooh, you ha ha ha ha ha ha ha.